fweni mambumbu maduki riba nunibe katanga sodi alumumu kayoke sodi alumumu.